ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Tane zangdara yinare chonggir kileka chi meyi khirish.
1: No, jir.
0: Ta tingzang, gomyi yakpa cha chik sirgara. Par chola chikne zangga ke mangzo gara di, chikne tuynam yakpo, yinare zangdara yakpo. Ta sozo ke mikir sozo ke chik. Dekanga nangla zangdara gomyi yakpo dashi shak, ta
1: tuynam dashi yakpo shi di. Ta
0: chonggir na miracha yo jirwa. Ta chonggir na miracha nga. Zangga ke meyare, tingye zangyi, kyu zangyi sike chime di, di chi chongza, chun chike.
1: Tongjir
0: kitala che lopta tang tewan rashi ta merik chik tsakor ngay di kasa kano di tundri kitene yakpa rashi ta.
1: Nese.
0: De tongzar rishi shina osa rashi. Chakta osa rashi gomyi gomri dedu.
1: Oji.
0: Puyo ondi rashi na gomyi mao gamba chik ta min namba tuyo meyi hiru shungi re.
1: Oji.
0: Kali kali rashi na ta tanda me mangzo rashi na yakpa rashi.
1: Di ma tsa yin na dang na zu chong zu xian tang zhao yang di ya ji ge lop chong qia yin na zha yang men na ji yu ge min de din zhe pi zhe di yang

No, saya nama cowok nak cuci tanda saya sih bayar susu di nak kong la. Sengen cowok bukan la. Lo sang untuk la sunyi kong ni cincin jadi gugur jigu sih dia. Mungkin orang cuci cina sunyi kong ni senjo cermin la. Jadi dili sunyi kong ni ina. Kamu sah sih bukan dili. Tadi ni yang punya lisan sambut dia gugur ina. Kan jauh luar cowok bayar cuma. Dikit jual la ni cuci cuci cari cowok hingga yang tanda ni ina. Jam ni ling cowok tanda gigi ling. Gigi ling cowok bayar. Wujang cowok bayar sengen cowok yang la. Sama kiri susu di puja ina.那不错，南美吉林塔乔瓦兰州永北面对西谷烟，下面来呢，古桑他们来呢，但南北全部拢不记得西北松懈的这个西谷烟，您直播中去，广播道具呢，配送那些。

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི